ne asumdua efi agya nyankopon ene erade yesu kristo ho enka wo a anopai utie me se utie me ewo kasapen ana enyi elibo sankware akodie asankregwa sehwi buako sehwi bekwai Sefi ya kuntumra Asantia fijase Aguna Jamasi nintin Nintin Asante mampong Insuta Sechina kwa amai Jidu ya ku aframsu Che iasi bire mbara na Uku Aropeyi adum eni asumjue fie jenya nkupon eni eradi Yesu Kristo enka on. Utie mi watechimai. Ejura. Yeji. Eni nkura echa washie ni njina. Utie mi wo ejura bebi yefro asha kuku, asha kuku. Anase domi. Ano pay baby bia wutie mi efri ewo oman yi mu ana amanoni bia mema wire mfi enchia mi de chia wo no enchia mi bo no busia free osuma fo paulo ho